0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku. Dan tak pernah lepas dari alat ini.
1: Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Tahu kabar kamu nak di sana. Mana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Sudah, ya, nak. Kabar ibu, udah sampai.
1: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya

Kita masih di Ismada, selamat pagi teman Pro 2. Yaps, buat teman-teman yang suka berolahraga dan mau mencoba di tahun ini untuk mulai berolahraga kembali, kalian harus tahu kalau ada beberapa orang yang berpendapat kalau bermain badminton di lapangannya itu sudah menjadi tempat lepas penat. Apa iya teman-teman? Nah, kalau bisa dibilang di tengah kesibukan pekerjaan, aktivitas, tugas, dan juga berbagai tuntutan kehidupan sehari-hari, banyak orang itu mencari cara sederhana untuk mengurangi stres. Nah, salah satu pilihan yang semakin populer saat ini adalah bermain badminton. Dan menariknya lagi, bagi sebagian orang, lapangan badminton itu katanya bukan lagi sekedar tempat berolahraga, melainkan juga ruang untuk melepas penat dan juga mengisi kembali energi. Nah, selain manfaat kesehatan yang didapat, badminton juga menghadirkan nilai-nilai sosial yang kuat karena banyak orang datang ke lapangan untuk bertemu teman, bercanda, dan juga berbagi cerita. Di mana suasana santai juga di sela-sela pertandingan juga itu seringkali menjadi obat sederhana bagi pikiran yang jenuh, ya. Dan pastinya tidak sedikit juga anak-anak muda apalagi ya, yang mengaku merasa lebih segar dan juga bersemangat setelah menghabiskan waktu 1 atau 2 jam di lapangan. Nah, fenomena ini tentunya menunjukkan bahwa olahraga apapun ya, tidak selalu tentang kompetisi atau mengejar prestasi. Nah, bagi banyak orang, terlebih khusus badminton ini teman-teman Pro 2, ini adalah sarana menjadi kayak soal menjaga keseimbangan hidup. Di lapangan itu mereka bisa melupakan sejenak tekanan pekerjaan, menjauh dari layar gadget, dan juga fokus menikmati momen-momen. Nah, karena itu tidak berlebihan ya jika dikatakan bahwa lapangan badminton ini sudah memiliki fungsi yang lebih luas. Ia menjadi tempat berkumpul, bersosialisasi, terus menjaga kesehatan sekaligus ruang untuk melepaskan penat. Kira-kira sependapatkah teman Pro 2 di pagi hari ini yang mendengarkan lapangan badminton itu bukan lagi sekedar kita pergi untuk berolahraga, tetapi di mana salah satu tempat melepaskan penat?

Oke, sekali lagi selamat pagi untuk teman berdua. Masih bareng Dani di Spada. Sekarang sudah pukul 9 lebih 16 menit saat ini. Untuk itu, kita ikuti dulu satu pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik dari Kemenparekraf dengan satu lagu Gubuk Derita dari Perum Selatan. Untuk itu, tetap semangat saja untuk teman berdua dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sedang menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau di-reset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga resiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepet kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Spada!
4: Selamat pagi, teman Produa!
5: Teman terbaik kamu!
6: Teman terbaik kamu!
7: Produa FM!
6: Teman terbaik!

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Oke, satu lagu terakhir mengakhiri kebersamaan kita, mengingat sudah jam 9 lebih 59 menit saat ini, sudah mau jam 10. Itu artinya saya Daniel harus pamit. Terima kasih banyak untuk teman berdua yang sudah stay tune selama kebersamaan kita di Spada. Dan selepas ini ada rekan penyiar lainnya yang bakal temani kamu di sampai siang, sore ceria, dan juga jaga malam. Semangat dan sukses untuk hari ini buat teman berdua semuanya. Saya Dani pamit. See you and bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can do these long drives.
3: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out.
4: Yeah. Produce FM.
5: Produce FM, teman terbaik kamu.
4: Produce FM. Stay tuned on Produce FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Eh, Win, sini deh, sini nih cepetan. Cek dulu ini, cek.
7: Apaan sih?
6: Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
7: Oh, si artis ini.
6: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
7: Komen.
6: Yuk, komen. Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
7: Enggak.
6: Ih, sok banget deh.
7: Takut urusan sama hukum.
6: Kok sama hukum sih?
7: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
6: Kok serem ya?
7: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kawan?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Sebelum profiling FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2 semuanya nih. Selamat siang dan selamat beraktivitas nih tentunya di hari Jumat 19 Juni 2026. Dan gimana teman Pro 2 nih kabarnya siang hari ini? Semoga sehat selalu juga ya, tetap semangat dan segala urusannya dimudahkan tentunya. Dan alhamdulillah kita kembali lagi dipertemukan dengan hari Jumat nih teman Pro 2, hari yang sering disebut sebagai penghulu nih segala hari bagi umat Islam ya teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa tentunya setelah menjalani berbagai aktivitas sejenak pagi hari ini, sekarang saatnya kita sedikit rileks nih teman Pro 2 dan menikmati waktu siang bersama Santai Siang. Karena bakalan ada aku Dinar yang siap nemenin teman Pro 2 semuanya ya, sampai belibet nih lagi semangatnya ya. Selama beberapa jam ke depan nih, dari jam 10 pagi hingga nanti jam 3 sore ya teman Pro 2. Pastinya dengan musik-musik terbaik, informasi menarik, dan obrolan santai lainnya yang mudah-mudahan nih ya teman Pro 2 bisa bikin siang kamu tuh makin asik tentunya. Nah teman Pro 2, hari Jumat itu memang unik ya. Ada yang udah mulai menghitung jam pulang, ada yang masih sibuk bertugas dengan tugas dan pekerjaannya, ada juga yang baru selesai atau mau siap-siap ya menjalankan ibadah sholat Jumat nih untuk khusus para laki-laki ya teman Pro 2. Dan mungkin ada juga yang sedang menikmati waktu istirahat yang hari ini sambil dengerin radio ya tentunya ditemani Pro 2 biar. Tapi tentunya teman Pro 2 apapun aktivitasnya, terima kasih banyak udah memilih Pro 2 Biak ya sebagai teman siang kamu hari ini. Dan tentunya seperti biasa teman Pro 2 di santai siang kali ini bakalan banyak keseruan, di mana di jam 10 sampai nanti di jam 12 akan ada request time atau tempat kamu request lagu favorit kamu. Kamu mau titip-titip salam boleh banget ya teman Pro 2. Langsung aja kirim di WhatsApp kita di 082398839192. Atau juga kamu bisa kirim melalui Instagram kita di Pro 2 Biak dan Facebook RRI Pro 2 Biak teman Pro 2 ya semuanya. Jadi kalau kamu mau request lagu langsung aja WhatsApp kita atau DM kita, terus ketik nama kamu siapa, alamatnya di mana, dan juga mau lagu apa yang ingin didengarkan di siang hari ini teman Pro 2 boleh banget. Kalau mau lebih dari satu juga boleh teman Pro 2 ya. Dan kalau mau titip salam juga nggak apa-apa, mau buat teman, keluarga, sahabat, terus siapa lagi ya, mantan kali ya. Boleh banget pokoknya semuanya teman Pro 2 ya, langsung aja. Dinar ingetin lagi kalau mau request langsung aja kirim ke WhatsApp kita ya di 082398839192. Atau juga bisa melalui Instagram kita di Pro 2 Biak dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Dan tentunya nggak hanya request time aja teman Pro 2, nanti setelah request time ya kita akan lanjut di info kulineri yang siap bikin kamu lapar mendadak teman Pro 2 ya. Jadi nanti sebelum info kuliner datang, usahain kamu juga udah punya cemilan atau makanan lah paling enggak ya teman Pro 2. Takutnya nanti ngasih informasi tentang kuliner, kalian belum ada makanan, malah lapar ya. Dan tentunya biar imbang, enggak hanya makan-makan-makan terus teman Pro 2 ya, Dina juga akan kasih info olahraga nih dengan kabar terbaru dari dunia sport teman Pro 2 ya. Selanjutnya juga akan ada info entertainment yang bakal menghadirkan update seru dari dunia hiburan. Dan tentu saja selain itu teman Pro 2, berbagai obrolan santai yang dekat dengan keseharian kita nanti Dinar juga akan hadirkan. Jadi buat teman Pro 2 yang ingin request lagu, sekali lagi Dinar ingetin ya, untuk yang mau request lagu kirim salam buat teman, keluarga, sahabat, atau rekan kerja, mantan juga boleh, jangan ragu-ragu untuk ikut meramaikan siang hari ini teman Pro 2. Karena musik akan terasa lebih seru kalau dinikmati bersama tentunya. Oke, baiklah teman Pro 2, siapkan semangat terbaikmu untuk mengawali akhir pekan yang sudah di depan mata nih ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang bareng sama Dinar, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, dah?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini nih yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya korupsi mi hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar ya, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan toh. Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Merdeka Makcik Leha.
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Ay, takpelah kusam. Yang penting kan pasal.
1: Eh, Makcik Leha, pasal bendera tu ada aturannya.
0: Apa pula aturannya?
2: Ya? Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, mak.
1: Ah, itulah maksud saya.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
1: Tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
0: Ya ke? Terima kasih lah kalau macam tu.
1: Jangan nak terima kasih. Bayar.

94.5 Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di Santai Siang kali ini ya, tanggal Pro 2. Dan mungkin sejauh ini siang kita ditemani lagu-lagu yang asik dulu nih. Tapi kayaknya request time masih agak malu-malu nih ya, tanggal Pro 2 semuanya. Tapi gak apa-apa, sambil nunggu request dari teman Pro 2 masuk semuanya, Dinar punya sedikit obrolan menarik yang mungkin relate dengan kehidupan kita sehari-hari nih, teman Pro 2. Teman Pro 2, pernah nggak sih dengar kalimat kayak masa depan itu ditentukan dari pilihan yang kita buat hari ini? Ternyata nih ya teman Pro 2, gaya hidup yang kita jalani sekarang tuh juga bisa berpengaruh besar terhadap masa depan loh teman Pro 2. Mulai dari kebiasaan mengatur waktu, pola tidur, cara mengelola keuangan, sampai bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh dan pikiran teman Pro 2. Semua itu sedikit demi sedikit membentuk kehidupan kita di masa yang akan mendatang nih. Misalnya teman Pro 2, ada orang yang selalu menyempatkan waktu untuk belajar hal baru, membaca, mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Ada juga yang rutin berolahraga dan menjaga pola makan agar tubuh tetap sehat ya. Mungkin memang hasilnya nggak langsung terlihat hari ini teman Pro 2. Tapi kebiasaan kecil seperti ini itu bisa memberikan dampak besar dalam jangka panjang loh teman Pro 2. Tapi tentunya tenang dulu teman Pro 2, nggak berarti kita harus langsung berubah total dalam semalam ya teman Pro 2. Karena kalau kita langsung berubah total tuh kadang memang tidak bisa konsisten. Karena yang susah itu kan menjaga kekonsistenan kita dalam melakukan sesuatu yang mungkin sebelumnya belum pernah kita lakukan. Jadi kita harus tetap konsisten teman Pro 2. Karena memang juga ya perubahan besar biasanya itu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, benar kan teman Pro 2? Jadi mulai dari tidur lebih teratur, mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan, atau meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat nih teman Pro 2. Nah kalau teman Pro 2 sendiri, kebiasaan positif apa sih yang sedang diusahakan ya dibangun tahun ini nih teman Pro 2? Siapa tahu bisa jadi inspirasi juga buat pendengar lainnya nih teman Pro 2 ya. Jadi langsung aja share cerita kamu. Selain share cerita pastinya jangan lupa untuk request lagu juga ya teman Pro 2. Karena request lagu masih dibuka sampai nanti jam 12 siang teman Pro 2. Jadi buat yang ingin request lagu favorit, titip salam buat teman, sahabat, keluarga, rekan kerja, langsung aja kirim ke WhatsApp kita teman Pro 2 di 082398839192. Atau juga bisa melalui DM di Instagram kita di Pro2 dan Facebook RRI Pro2 Biak ya. Jangan lupa juga sertakan nama serta alamat kamu teman Pro2 kalau terus kamu pengen dengerin lagu apa. Lebih dari satu juga gak apa-apa kok, jadi langsung aja di list ya teman Pro2 untuk nemenin kamu di siang hari ini. Karena bisa jadi lagu pilihan kamu yang akan diputar berikutnya nih teman Pro2, jadi jangan kemana-mana. Tetap tujuan terus barengan sama Dinar, hanya di Santai Siang di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Aja ngari to Lele, kaya cah wedok wae, mbok golek setan-setan liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik

0: rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, pinggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah mengemas 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua, ada Jerman dengan 67 kemenangan, disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan cuma soal menang, itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brasil yang menyerang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pele hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar, tradisi itu terus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas, Samba Brazil. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Taruh di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
0: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Saya tumbuh rambutan.
1: Oke. Asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

dijual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menonton.

0: Putri Cendrawas, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas, bebas.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik.

dikompos, dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik, jadi lebih bermanfaat.

95 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, waktunya kita masuk ke info kuliner nih kali ini ya. Dan kali ini topiknya masih ada kaitannya dengan dunia olahraga nih, teman Pro 2 ya. Pas banget buat teman Pro 2 yang suka bola atau lagi ngikutin euforia Piala Dunia 2026 nih. Karena kalau ngomongin pesepak bola dunia nih, teman Pro 2 ya, biasanya yang terlintas di pikiran kita adalah gol-gol yang spektakuler kan, terus juga latihan keras serta pertandingan yang penuh tensi tentunya. Tapi ternyata teman Pro 2, kalian pernah nggak sih kepikiran nih, kira-kira makanan favorit para pemain sepak bola dunia itu apa aja sih? Ternyata ya teman Pro 2, meskipun mereka tuh atlet profesional nih ya, di beberapa di antaranya tuh juga punya makanan favorit yang cukup sederhana loh teman Pro 2. Ada yang menyukai hidangan pasta karena menjadi sumber karbohidrat yang baik sebelum bertanding. Ada juga yang gemar menikmati stik ayam panggang hingga berbagai makanan laut yang untuk menjaga kebutuhan protein mereka teman Pro 2. Bahkan nih teman Pro 2, beberapa pesepak bola terkenal juga ya, yang juga dikenal memiliki makanan favorit khas negara asalnya nih, yang tetap mereka nikmati di sela-sela jadwal latihan dan pertandingan. Menariknya juga, pola makan mereka tuh memang menjadi salah satu faktor penting bagi seorang atlet ya, karena makanan yang mereka konsumsi akan berpengaruh terhadap stamina, pemulihan tubuh, hingga performa saat berada di lapangan nih teman Pro 2. Makanya gak heran teman Pro 2 kalau banyak pemain yang sangat memperhatikan menu makan mereka sehari-hari ya. Tapi kalau lagi libur sih atau sedang tidak dalam masa pertandingan, para pesepak bola itu juga manusia biasa teman Pro 2 ya. Mereka tetap punya makanan favorit yang kadang jauh dari kesan menu atlet nih. Bahkan ada juga yang suka burger, pizza, juga makanan-makanan manis serta cheat day sesekali ya teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, kalau kamu jadi pesepak bola profesional nih ya, dan besok harus bermain di final Piala Dunia nih teman Pro 2, menu makanan malam apa sebelum pertandingan yang kamu pilih nih teman Pro 2? Yang pernah pasta, terus ayam panggang, steak, atau malah nasi lengkap dengan lauk favorit kamu nih? Yang jelas ya teman Pro 2, dari sepak bola dunia dari sepak bola sampai ke dunia kuliner itu ternyata punya hubungan yang sangat erat nih, karena performa hebat di lapangan juga berawal dari apa yang masuk ke piring makanan mereka, teman Pro 2. Nah, tetap di Santai Siang barengan sama Dinar karena masih ada info kuliner lainnya. So, stay terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Mira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Mira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pa, Mira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, masih barengan sama Dinar di Santek siang kali ini. Dan kita masih di info kuliner ya teman Pro 2. Dan kalau tadi kita sempat membahas nih makanan favorit para pesepak bola dunia menjelang Piala Dunia atau sedang berlangsung Piala Dunia 2026 saat ini ya teman Pro 2. Ternyata urusan makanan tuh memang soal selera teman Pro 2. Ada yang suka pasta, ada yang suka steak, ada juga yang nggak bisa jauh-jauh dari nasi hangat ya teman Pro 2. Dan tentunya masih di info kuliner kali ini kita akan membahas kebalikannya nih teman Pro 2 ya. Bukan makanan yang paling disukai, tapi justru makanan yang masuk daftar paling dibenci nih oleh sebagian orang teman Pro 2. Nah teman Pro 2, sebuah daftar makanan yang paling tidak disukai ya ternyata menempatkan beberapa makanan yang cukup populer nih, bahkan punya banyak penggemar teman Pro 2. Salah satunya adalah durian, buah yang dijuluki raja buah ini memang terkenal karena aromanya yang sangat kuat ya teman Pro 2. Ada yang langsung jatuh cinta sejak gigitan pertama, ada juga nih yang memilih menjauh bahkan sebelum mencobanya teman Pro 2. Dan selain durian juga ada ikan sarden yang masuk daftar tersebut nih teman Pro 2. Beberapa orang tuh kurang menyukai aromanya ya, aroma yang khasnya dan cukup kuat nih. Meski sebenarnya sarden dikenal sebagai makanan yang kaya nutrisi nih. Dan menariknya lagi nih, makanan yang dibenci seseorang tuh belum tentu dibenci orang lain juga ya, teman Pro 2. Bahkan di internet nih, teman Pro 2, banyak yang mengaku dulu tidak suka durian, pete, atau terong, tapi setelah dewasa justru jadi makanan favorit mereka. Contohnya salah satunya aku sendiri nih, teman Pro 2, dulu aku kurang suka ya baunya durian, tapi setelah mencoba memberanikan diri untuk mencoba makan durian, justru sekarang jadi suka banget teman Pro 2 sama durian. Jadi memang kalau makanan tuh ya bukan soal makanan enak atau enggak, melainkan soal selera orang masing-masing teman Pro 2. Jadi sama seperti yang suka kopi pahit tanpa gula, ada juga yang harus manis nih, ada juga sambal super pedas, ada juga yang kayak memilih untuk kayak lihat cabai aja udah nyerah duluan ya teman Pro 2, karena di pikiran dia adalah cabai itu pedas atau mungkin nggak cocok kali ya kalau terlalu pedas. Nah teman Pro 2, Dina penasaran nih, kalau kamu ada satu makanan yang menurut kamu nih banyak orang enak tapi kamu justru nggak suka, atau gimana teman Pro 2, ada nggak makanan yang itu menurut kamu sih kayaknya nggak enak ya, tapi orang-orang tuh pada suka banget. Kayak misalkan durian, sarden, pete, atau mungkin ada makanan lainnya nih, teman Pro 2. Kamu bisa share cerita kamu yang menurut kamu nih makanan yang kamu nggak suka, tapi banyak orang tuh suka tuh apa, teman Pro 2. Boleh banget ya share-share di WhatsApp kita di 0823-988-3992, teman Pro 2. Dan masih ada satu informasi terakhir yang akan kita bahas setelah ini ya. Jadi tetap bersama Dinar di Santai Siang kali ini hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Adek, ayo makan dulu nak.
1: Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian
0: ya?
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

94,5 FM Pro 2 pihak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 tentunya masih barengan sama Dinar nih ya di santai siang kali ini, teman Pro 2. Dan kalau tadi kita udah membahas nih makanan favorit para pesepak bola dunia, lalu juga ada daftar makanan yang cukup banyak dibenci orang ya, teman Pro 2. Mulai dari durian sampai sarden nih, teman Pro 2. Nah, sebagai informasi terakhir di info kuliner siang hari ini nih, teman Pro 2 ya, kita akan membahas nih sesuatu yang pasti udah nggak asing lagi buat kita semua, teman Pro 2. Yaitu soal jajanan pasar nih. Dimana menariknya nih, teman Pro 2 ya, sekarang banyak banget nih jajanan pasar yang mulai tampil dengan wajah baru alias naik kelas, teman Pro 2. Kalau dulu kita mengenalnya dalam bentuk sederhana di pasar tradisional ya, teman Pro 2 ya. Sekarang banyak nih yang dimodifikasi menjadi lebih modern tanpa menghilangkan cita rasa yang khas, teman Pro 2. Salah satunya adalah gemblong. Siapa di sini yang suka makan gemblong? Coba, teman Pro 2. Yang biasanya identik dengan lapisan gula aren, kini ada kreasi gemblong kekinian dengan tambahan keju hingga variasi rasa matcha yang membuat tampilan semakin menarik tentunya ya, teman Pro 2, bagi generasi muda saat sekarang nih. Tentunya juga cocok banget menarik untuk foto di Instagram ya, teman Pro 2. Karena Gen Z itu cari makanan tuh yang bisa estetik dan diposting di sosial medianya nih. Nah, tentunya bukan cuma gemblong aja, teman Pro 2 ya, ada juga gabin yang kini hadir dengan berbagai isian dan tampilan yang lebih modern. Nah, fenomena ini tuh menunjukkan nih, teman Pro 2 ya, bahwa kuliner tradisional tuh sebenarnya tetap diminati, hanya aja dikemas dengan sentuhan baru agar lebih dekat dengan selera masa kini. Bahkan nih ya, teman Pro 2, di berbagai komunitas pencinta kuliner nih, jajanan pasar seperti gemblong, klepon, lapis, dan kue tradisional lainnya tuh masih sering loh disebut sebagai camilan favorit yang menghadirkan rasa nostalgianya. Jadi sebenarnya, teman Pro 2, jajanan pasar itu keren ya. Di satu sisi memang kita juga sekalian menjaga warisan kuliner Indonesia, tapi di sisi lain juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman nih. Makanya nggak heran kalau sekarang tuh banyak anak muda yang mulai kembali melirik jajanan tradisional, teman Pro 2. Dan sebelum kita tutup info kuliner siang hari ini nih, dengan mau tanya nih, kalau disuruh pilih ya, satu jajanan pasar favorit kalian semua apa nih, teman Pro 2? Klepon, gemblong, lapis, babin, atau mungkin ada jajanan-jajanan favorit lainnya yang selalu bikin kangen masa kecil nih, teman Pro 2? Kalau Dina sendiri sih kayaknya lebih pengen ya gabin yang isinya tape, teman Pro 2. Itu enak banget, sumpah. Kayak itu favorit aku biasanya tuh ya, toh. Nah, kalau teman-teman Pro 2 sendiri apa nih? Boleh banget share ya cerita kamu atau pilihan kamu jajanan tradisional apa yang masih disuka sampai sekarang. Langsung aja di WhatsApp kita di 082398839192, teman Pro 2. Dan itu tadi informasi terakhir dari info kuliner hari ini setelah membahas makanan favorit pesepak bola dunia ya, makanan yang paling banyak diperdebatkan karena soal selera hingga jajanan pasar yang tampil makin kekinian, teman Pro 2. Semoga bisa menambah inspirasi kuliner teman Pro 2 siang hari ini ya. Dan tentunya jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan beralih ke informasi update soal dunia olahraga nih, teman Pro 2. Karena kita masuk di info olahraga. So, stay tune terus barengan sama Dinar di Santai Siang hanya di 94.5 FM Pro 2 ya, teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu, Produe FM.
0: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih di mana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, setelah tadi Dinar hadirkan informasi kuliner ya, biar tubuh tuh juga tetap imbang, teman Pro 2. Dan Dinar akan kasih info seputar dunia sport nih. Kita masuk di info olahraga. Dimana info pertama, teman Pro 2, datang dari dunia sepak bola nih, dimana Proton FC Pesta 61 KLN Elite comeback dengan 4-2 dan PFL 2 Championship Round 2 dimulai. Fase Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 ya, resmi bergulir di Gor Bung Karno Sukoharjo dengan format single round robin Kamis 18 Juni 2026. Nah, 4 tim terbaik merebutkan 2 tiket menuju grand final ya, teman Pro 2. Dimana Proton FC membuka kampanye dengan manis, mereka membantai Hampton FC Surabaya dengan 6-1 nih, dengan Bes Reza Rizkiana serta gol dari Bambang Bayudi Saptaji, Muhammad Revaldo Arkesia, Muhammad Robi Faturahman, dan Kapten Raka Febianto. Sedangkan Hampton FC hanya mampu memberikan gol hiburan ya, melalui Guntur Permana nih di penghujung laga, teman Pro 2. KLN Elite FC mencatat comeback menundukkan Maestro Solo dengan 4-2 setelah sempat tertinggal 2-1 di babak pertama akibat Bres Fajar Saputra. Dan gelontoran gol balasan dari Andika Ramadan, Sapti Kevin, Wildan Arif Hakim, Kapten Dias Fikri Fauzi memastikan kemenangan KLN Elite FC, teman Pro 2. Dan Proton FC memasuki klasemen sementara berkat keunggulan agresi Vitas golnya ya, di tempel ketat KLN Elite FC di peringkat kedua dengan raihan 3 poin nih. Dan Proton FC menunjukkan kualitas sebagai tim terkuat di fase ini. KLN FC pun membuktikan mental juara dengan comeback drastis. Jangan Maestro Solo harus segera memperbaiki pertahanan setelah kehilangan keunggulan nih, teman Pro 2. Dan Hampton FC perlu evaluasi besar setelah kekalahan telak di laga pembuka. Itu tadi satu informasi pembuka di info olahraga kali ini, teman Pro 2. Dan pastinya jangan kemana-mana, karena Dina masih punya beberapa info olahraga putar dunia sport ya. Jadi stay tune terus bareng sama Dina hanya di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya? Gak tau gue
2: juga.
1: Gak tau gue. Lu apa ya?
2: Marah aja pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?
3: Radio Republic of Indonesia.

0: Ya terus serang, serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang, menang dikit lagi. Terus, terus, terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produenza.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

95,5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, tentunya masih barengan sama Jinar di Santai Siang kali ini ya. Dan kita masih ada di info olahraga, teman Pro 2. Lanjut, oke, tadi setelah ada kabar dari dunia sepak bola ya, sekarang kita beralih ke dunia basket nih, teman Pro 2. Masih berhubungan dengan bola, tapi bolanya beda ya. Ini bola basket, kalau tadi sepak bola, ini bola basket, teman Pro 2 ya. Di mana Pelita Jaya andakan pengalaman menuju gelar IBL 2026 nih. Final IBL GoPay 2026 akan mempertemukan dua tim nih, teman Pro 2, dengan pengalaman yang berbeda. Pelita Jaya Basketball Jakarta akan menghadapi Bogor Hoopdreams yang mencatat debut di fase puncaknya nih. Laga pertama seri final berformat best of 5 ya dijadwalkan berlangsung pada Jumat 19 Juni 2026, di mana Pelita Jaya mendapatkan keuntungan menjadi tuan rumah nih di PJ Arena Jakarta, teman Pro 2. Dan Pelita Jaya datang dengan model pengalaman panjang ya di fase penentu nih. Klub tersebut tercatat selalu menembus final IBL sejak musim 2021, teman Pro 2. Dan catatan itu juga sejalan dengan perjalanan kapten tim yaitu Andakara Prastawa Dayaksa, teman Pro 2, sejak bergabung pada musim 2018 hingga 2019 nih, Prastawa selalu tampil di final. Nah, sejak IBL 2016 juga Pelita telah 9 kali ya mencapai babak final, namun mereka baru berhasil mengangkat trofi pada 2017 dan 2024, teman Pro 2. Tapi kegagalan merebut gelar musim lalu menjadi motivasi tambahannya bagi tim ini. Pelita Jaya kini bertekad menutup musim dengan status juara nih. Kalau kalian teman produs mau dukung mana nih, Pelita Jaya atau bahkan yang ini Bogor Heights? Nah, teman produs itu tadi ya beri informasi kedua kita di info olahraga kali ini. Dan masih ada satu informasi lagi teman Pro 2 untuk di info olahraga, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bareng sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu.

0: Tak ampunya diri bertata di singgah sana bertatakan insan jabruk di lambai dulu.
1: Ada benar sekali
2: kau tahu. Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: Radio Republik of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives. Come on.
4: Bring them out, hey.
5: Bring them out. Yeah. Produ FM.
6: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minggat, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, telepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, telepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yuta. Ik ben student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Radio Republik of Indonesia.

0: Prodo FM. Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang sih, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Astaga oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada dua tim dalam sejarah Piala Dunia yang sudah memainkan jumlah pertandingan paling banyak dan angkanya sama persis. Brasil dan Jerman. Masing-masing koleksi 109 pertandingan. Bayangkan, 109 laga. Berarti ratusan jam sepak bola, ribuan tendangan, dan jutaan emosi yang telah dilewati kedua tim ini. Ini bukan kebetulan. Baik Brasil maupun Jerman adalah mesin kualifikasi yang hampir tak pernah gagal lolos. Mereka adalah fixture tetap Piala Dunia. Dua kekuatan yang kalau absen, turnamennya serasa ada yang kurang. Sebuah persaingan tak resmi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Siapa yang paling banyak melangkah? Dia yang paling dengan pengalaman. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio Republik of

0: Explode FM. Explode FM,
1: teman terbaik.

0: Kaik. Kaik.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kaik?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kaik? Berarti Indonesia keren ya, Kaik?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kaik.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kaik bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Maro Henataje, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Lumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian, dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

94,5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, gak kerasa nih kebersamaan kita di santai siang hari ini udah sampai di penghujung acara aja teman Pro 2. Dina ucapin terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah setia dengerin dari awal sampai akhir ya. Yang tadi udah nemenin Dina dari siang hari dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore kali ini. Nah semoga kebersamaan kita di siang hari ini bisa menjadi teman yang menyenangkan untuk mengisi waktu kalian semuanya teman Pro 2. Dan mohon maaf jika apabila selama siaran ada salah-salah kata dalam menyampaikan yang kurang berkenan ya hati teman Pro 2 semuanya. Tentunya habis ini jangan kemana-mana karena kita akan berlanjut di sore ceria barengan sama Kak Ian ya, yang siap nemenin kamu di sore ceria hari ini. Dan aku Dina pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan siang hari ini. Dan ini dia lagu penutup perjumpaan kita pada sore hari ini nih, ada titik-titik dari di ujung doa dari Sapriadi. So, selamat mendengarkan dan sampai jumpa teman Pro 2 semuanya. Stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Duduk bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Oh, tugasku. Oh, tidak, deadline-ku. Oh, tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antar kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Radio Republik of

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produensa. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Masih di Rerius Pro FM Biak, teman terbaik kamu di Sore Ceria, teman-teman Pro 2 semua bareng saya di sini. Nanti ke jam 8 malam tentunya temani kamu di Sore Ceria. Selamat sore, selamat beraktivitas buat teman-teman Pro 2 semua ya ini di buat hari ini. Mungkin yang pada di jalan bekerja dan mungkin pada santai-santai di rumah nih ya, sambil dengarkan RRI Pro FM Biak. Thank you masih mendengarkan sampai saat ini. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Pro 2 di Pro 2 Biak, WhatsApp-nya di 0823 8383 919.

0: Loh nak, kok gak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis bunda.
0: Oh waduh. Nah bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu ya?
1: Tapi bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu gak punya apa-apa, gak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan akan terus bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: sih, sebelum Ramadan tiba, ada satu tradisi khas di Jawa yang selalu bikin suasana kampung jadi hangat, ramai, dan penuh kebersamaan. Namanya Punggahan, sebuah tradisi turun-temurun untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kata Punggahan sendiri berasal dari kata unggah yang artinya naik. Maknanya dalam banget, naik menuju bulan yang lebih suci, naik kualitas ibadah, dan naik juga niat untuk jadi pribadi yang lebih baik. Yang bikin Punggahan terasa spesial, semua orang makan bersama. Mulai dari keluarga, tetangga, sampai satu kampung. Makanan pun dibawa bersama, doa dipanjatkan bersama, dan suasana akrab pun terasa sangat hangat. Di beberapa daerah, Punggahan juga makin meriah dengan bunyi beduk, meriam bambu, bahkan pasar malam yang bikin suasana makin hidup. Kalau di Semarang, tradisi ini dikenal lewat acara dukderan, lengkap dengan ikon legendarisnya Warok Ngedok yang selalu jadi daya tarik masyarakat. Lebih dari sekedar tradisi, Punggahan adalah pengingat tentang pentingnya silaturahmi, saling memaafkan, dan membersihkan hati sebelum memasuki Ramadan. Karena menyambut bulan suci bukan cuma soal persiapan fisik, tapi juga kesiapan hati.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria, Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, aku nasi uduk. Enak sih, aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Santan dan gorengan terus. Ya berat badanku naik dan kolesterolku juga naik.
1: Aku nasi goreng, sumpah aku enak banget, apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba deh ingat, minyak dan bumbu berlebih. Kalau terlalu sering, besok paginya perutku bisa nggak nyaman.
2: Aku nasi kuning, aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Nggak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahmu naik drastis loh.
3: Aku nasi kebuli, lempahku banyak, dagingku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kaloriku tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, timbang dan tetap aktif bergerak.
2: Karena hidup sehat tuh bukan soal menghindari makanan, tapi tahu juga batasannya. Makan bijak hari ini, sehat untuk masa depan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kok mantan aku gak kabarin ya? Apa dia udah punya cewek baru?
1: Tapi kan kita baru aja putus. Gak mungkin kali ya.
0: Udahlah, lagi pula kamu masih sering ngecek dia sih. Kan jadinya kamu masih berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu.
1: Tapi aku masih sayang sama dia. Dan aku pikir putus kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Tapi udah berapa hari ini aku gak ada notis sama sekali sih dari dia.
0: Ya udah, kamu telepon aja kalau dia tahu kamu gak mau nih dia. Ntar dia bakal kepedean lagi.
2: Melepaskan bukan berarti kamu tidak peduli tentang orang itu lagi. Artinya adalah kamu menyadari kalau orang yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri. Tetaplah kuat.
3: Pro 2 FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kawan, kok bikin nangis kah? Bah, apa bikin ku?
1: Satu terharu kawan melihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang. Sudah-sudah. Daripada ku berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketemu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu. Lihat, 5 masker 7 jam buang sembarangan, ya.
1: Iyo.
2: Pro2FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2FM.

0: adik. Ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan. Oh, ya? Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AB agar tidak
1: kita ditegur tuh. Untuk dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ninggur. Ninggur di atas. Oh. Gila, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: The number you're calling

0: Iya, kenapa?
1: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
0: Hah? Astaga. Iya. OTW.
1: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Lost in mixed signals? Dawn, psychic hotline is open. Hello, orchids. Are we about to meet the one?

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak ada.
1: Mana yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: So we're up against a master thief. Assassin.
0: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita.

0: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM.

0: Enaknya tahu nanti ada ngerokok paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Ya, ya, ya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya, stop ngerokok.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada satu stadion legendaris yang akan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Namanya adalah Estadio Azteca, yang terletak di Mexico City, Mexico. Stadion ini bukan stadion biasa, melainkan salah satu stadion paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia. Dibangun sejak tahun 1966, Estadio Azteca sudah menjadi saksi berbagai momen bersejarah di Piala Dunia. Di stadion inilah legenda Brazil, Pelé, mengangkat trofi pada tahun 1970. Dan Diego Maradona mencetak gol legendaris tangan Tuhan pada tahun 1986. Bahkan, Estadio Azteca menjadi satu-satunya stadion di dunia yang pernah menggelar dua final Piala Dunia. Dan di tahun 2026, stadion ini kembali mencetak sejarah. Estadio Azteca akan menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni. Ini berarti stadion ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah pembukaan Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton dan atmosfer yang luar biasa, Estadio Azteca siap kembali menjadi saksi sejarah baru sepak bola dunia. Jadi, siap menunggu momen pembukaan Piala Dunia 2026, tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Pro 2 FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjamannya. Ya sudah, Pak. Kita usaha lain saja.
0: Susah, Bu. Zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur. Mau usaha apa lagi, coba? Pengen nyerah aja rasanya, Bu.
1: Eh, sabar, Pak. Seberat apapun, kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini, Pak. Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Sedikit demi sedikit, Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya, Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya, Bu?
1: Syukurlah, Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Pro 2 FM, Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Selamat sore, selamat beraktivitas buat teman-teman produser semua yang pada di jalan, yang pada berapa aja, yang pada mungkin menikmati libur kamu, tuh WFH ya. Pokoknya semangat buat hari ini, cuma berkah ini, semoga jadi berkah juga buat kita semua nih, amin. Anyway, teman-teman produser semua, kita akan ikuti bersama trivia. Kalau ini produser ngerti bola dengan golnya mesin gol bernama Brazil.

RRI Pro DFM Biak, teman terbaik kamu. Sorry teman-teman berdua semua ya. Review kita tuh jejak Indonesia di Piala Dunia. Jadi selamat sore sekali lagi. Jangan lupa mandi karena sudah waktunya untuk mandi ya. Semua malam nih soalnya.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada segelintir tim di Piala Dunia yang tampil tanpa bisa mencetak satu gol pun. Negara tersebut meliputi Kanada, Tiongkok, Trinidad dan Tobago, Zaire, dan Indonesia. Ya, waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Dan itu terjadi pada tahun 1938. Ya, Indonesia pernah tampil di Piala Dunia. Meskipun tanpa gol, fakta ini tetap luar biasa. Di era penjajahan, tim sepak bola Hindia Belanda sudah menginjakkan kaki di pentas dunia. Kedua jejak sejarah yang sering terlupakan. Dan kini, puluhan tahun kemudian, timnas Indonesia sedang berjuang keras untuk kembali ke sana. Semoga mimpi itu segera terwujud. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, wind wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Pro2FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2FM.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda, burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul, seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria,
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Hey, Pro FM, biar kamu terbaik kamu, teman-teman Pro juga semua. Sekali lagi selamat malam. Selamat berita buat teman-teman Pro dua semua. Enjoy buat hari ini. Dan kita masih dengan lagu-lagu hiburan buat teman-teman kamu semua. Oh ya, teman-teman Pro dua semua, jangan lupa nanti ya di jaga malam, jangan kalau malam-malam ada kapal dan teman-teman kamu nanti tentunya dengan cerita penutup malam hari. Yaitu di 94.5 FM RRI Pro Debiak, teman terbaik kamu.

0: menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore.

0: Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ya, Pro 2 FM, biar teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 semua ya. 19:56 untuk Indonesia Timur, dan akhirnya saya yang pamit. Nanti lepas ini ada Kapal yang temani kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Stay tune sama 45 FM, jaga tetap jaga kesehatan kamu, dengan cuaca tidak baik-baik saja. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan ya teman-teman berdua semua, amin. See you next time, bye-bye.

0: welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Nggak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
2: Saya bisa

0: Hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: pintu teater satu.
1: Kekasihku Ayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sombong.
2: Mama, saya dikuburan di teater satu.
3: Karena yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Pro 2 FM, Sore Ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
6: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Majah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas. Makan gaji buta.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita. Bangun motivasi dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, pinggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Yo, dan materi 94.5 Pro 2 FM, yang teman terbaik kamu. Ya oke, teman Pro 2, and welcome to the juga malam nih. Jangan kalah malam-malam. Gimana nih teman Pro 2 kabarnya di malam hari ini? Ya, apa harap baik-baik saja dan juga masih tetap semangat ya dalam melaksanakan semua kegiatan kamu di malam hari ini. Dan tentu saja nih teman Pro 2 di malam hari ini bareng Rafael yang akan menemani kamu ya sampai nanti di jam 12 malam. Dengan beragam informasi pastinya akan tetap hadir di ruang dengar kamu dan pastinya dengan lagu-lagu hitsnya nih. Yang bakalan tetap hadir nih untuk menemani kamu di malam ini.

Oke, nanti ada lupa juga nih buat teman-teman berdua di jam 9 ya. Kita akan ikuti MLC Music Live Tab ya, yang akan disiarkan langsung dari Pro 2 FM Jakarta. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune bareng Rafael di Pro 2 FM Jakarta. Come on, terbaik kamu.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2 update bersama saya Rafael Rombino.

0: Informasi pertama, STY ingin Persija Jakarta dihuni pemain berkarakter. Pelatih anyar Persija Jakarta Sintayong menegaskan ingin timnya dihuni oleh pemain-pemain berkarakter untuk mengarungi kompetisi musim 2025-2026. Informasi kedua, penyerang timnas Kanada Jonathan David mengimbangi perolehan gol mega bintang Argentina Lionel Messi dalam daftar pencetak gol terbanyak sementara Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat hingga Jumat siang waktu Indonesia Barat. Dan informasi ketiga, tim nasional Meksiko memperkuat posisi di puncak grup A Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Korea Selatan 1-0 pada laga kedua di Stadion Akron Guadalajara, Meksiko pada Jumat waktu Indonesia Barat. Dan demikian info Pro 2 Update bersama saya Rafael Rumbino.
1: Demikian info Pro 2 RRI.

Yo, kadang teman produk kita kan ikuti malas ini music live chat ya kan disiarkan langsung di Pro 2 FM Jakarta. Stay tune on Pro 2 FM biar kamu terbaik kamu.

0: Oke teman bro 2 masih di MLC Music Line Chat masih bersama gue. Dan langsung aja ini kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia Akselo.
1: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Sehat-sehat dong, baik, puji Tuhan.
0: Wah, gokil. Gimana? Besok udah weekend, gimana lu?

0: Lu ada tipe orang yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan tuh?
1: Weekend di rumah aja sih.
0: Oh iya. Lu
1: weekend di rumah aja sih. Me time.
0: What's the perfect me time-nya dari Axel? Lu bangun ngapain?
1: Bangun biasanya aku olahraga.
0: Jam berapa tuh bangun?
1: Kurang lebih jam 8 lah.
0: Oke. Masih pagi lah. Oke.
1: Ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam 9.30, jam 10 berangkat olahraga.
0: Oke, olahraganya lari atau gym?
1: Ke gym.
0: Woi, oke.
1: Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill. Gitu aja.
0: Enak ya? Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya lagi ngapain nih akhir-akhir ini?
1: Puji Tuhan ya, aku baru selesai syuting film kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
0: Wow.
1: Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
0: Wih, keren banget. Kan itu berarti film pertama lo atau sebelumnya
1: debut? Film pertama, debut.
0: Wah,
1: film pertama.
0: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
1: Enggak juga sih kak.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga sih. Mungkin. Tergantung, karena kadang-kadang kita panggilnya sesuai dengan keperluan sama saya. Ada scene ini jadwalnya jam berapa baru, jadi kita gak harus dari pagi datang barengan sama yang lain.
0: Oh iya, soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu gak well managed gitu. Jadi kayak ada yang suruh nunggu, tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya.
1: Iya, well managed banget.
0: Wow, nice. Gimana, deg-degan apa enggak? Lu udah boleh dibocorin belum karakternya apa gitu-gitu?
1: Oh, kalau karakternya intinya itu kan ini filmnya soal suku Batak ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
0: Oh, dan relate gak sama lu? Lu tuh sebenarnya kampungnya di mana sih, Sam?
1: Aku orang Batak aslinya kak.
0: Oke.
1: Okay. Cuman aku juga bener-bener belum pulang kampung.
0: Belum pernah ke Batak? Belum pernah ke Medan?
1: Iya, jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian.
0: Tapi gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
1: Iya.
0: Serius. Itu, shout out ya buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway. Ya, tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin ya. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main ke sekolah.
1: Iya.
0: Di kita ke SMA berapa ya?
1: 41. Ring 41.
0: Gue itu lu nyanyiin kan lagu di situ kan? Rilisan ya. Terbaru tuh. Itu
1: ya.
0: Itu gimana lu kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
1: Oh, jadi lagunya kan dirilis 29 Mei kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
0: Iya.
1: Dan pertama-tama deg-degan, karena kan udah lama gak nyanyi ya.
0: Iya.
1: Udah lama gak nyanyi, terus dan keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
0: Iya, iya.
1: Nah jadi walaupun deg-degan, tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang nice. Juga gitu.
0: Ah, seru sih. Ya. Buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu kita aja lah ya. Berarti 29 Mei baru aja rilis, tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan, Kang?
1: Kalau

0: Masih sama Axelo.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo. Yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei.

0: Judulnya adalah Mana Sayapnya. Ini lu bercerita tentang apa? Kalau nggak salah, single pertama lu tuh Amit-Amit ya?
1: Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya?
1: Kan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lu malah lobi-dobi dengan Mana Sayapnya gitu?
1: Iya, jadi abis sakit-sakit kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu kan.
0: Oh, harus gitu ya. Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini like POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang nge-mention kata cantik.
0: Oke.
1: Jadi singkatnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu
1: percaya,
0: ya.
1: Iya. Oh. Kita nggak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lo dapet apa ya, triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya nulis bukan aku, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Tapga. Nah, cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke. Okay.
1: Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya tweet kayak gini.
0: Iya,
1: bener-bener satu lagu ini multi cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lu adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu, lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri?
1: Aku nggak akan ngomong,
0: okay.
1: Tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode? Nah, ke dianya langsung? Iya,
1: ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku nggak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan, aku ketemu sama cewek, terus kita follow-follow Instagram, terus di story, aku bikin story kayak, gue bisa ketemu cewek nih, pakai lagu, kita
0: kemana-mana.
1: Nah, itu
0: enggak, itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya, tapi orangnya.
0: Oh iya, benar sih,
1: ngasih tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya, kemarin lu udah punya pacar
1: belum? Belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi ada nggak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lu?
1: Oh, sejauh ini sih belum ada, tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh, pakai Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya. Dan itu, atau enggak cewek-cewek cantik yang reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik.
0: Itu juga bisa jadi.
1: Iya.
0: Wow. Oke. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih.
0: Pagi ya?
1: Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena seru. Menurutku, lagu ini pembangun mood aja sih.
0: Oke,
1: okay. Seru. Yang pas, dan mungkin dari liriknya gak terlalu berat.
0: Oke. Ini nih teman berdua, nanti abis ini kita langsung puterin lagunya. Dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu ini dia. Axelo, Mana Sayapnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baby, mom. Oh, you don't wanna...

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat,
0: bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT. What do you think? Ini belum ada bapak-bapaknya karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Menurutku ya. Yeah. Karena memang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan. Ya kan? Kalau ternyata sukanya sama cewek orang?
0: Ya iya sih, daripada dinyatakan berantem sama orang. Mending ditahan-tahan aja ya.
1: Gitu.
0: Tujuh, pakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
1: itu. Itu menyebalkan sih. Maaf ya, perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana.
0: Yang bikin-bikin standar TikTok ya?
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya, aku TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya, bener juga. Karena situasinya beda-beda, apa segala macam.
1: Situasinya beda-beda, cuy. Iya, jadi jangan sampai hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys.
0: Okay. Beda. Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, next. Menurut lo, ini ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum, itu tanggung jawab laki-laki.
0: Oke. Oke, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin
0: sumpah. Gak apa. Ini kita punya waktu, kok nyantai.
1: Buat aku ya,
0: yes.
1: Segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin,
0: okay,
1: atau menjaga dan segala macam itu adalah effort.
0: Oke.
1: Tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum.
0: Oke.
1: Jadi kayak, pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha, dan itu harus maksimal. Nggak boleh minimum, menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan, gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Oke. Okay. Cukup aman jawabannya.
1: Oke. Okay.
0: Kita lanjut. Sekarang, TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Enggak juga sih menurutku.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak pas bisa dipelintir sama orang, tapi kan enggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih.
1: Jadi berubah-ubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa, itu tiba-tiba kayak ya udah refleks aja ke TikTok gitu.
1: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok, aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya, benar. Jadi gitu. Dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Sepakat.
1: Kadang-kadang kan suka beda.
0: Iya sih, kadang cuma sepotong-sepotong doang. Atau di klipnya yang lain, dari pandangan lain.
1: Iya.
0: Oke. Terus abis itu menurut lu gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil?
1: Oh enggak, aku enggak setuju.
0: Enggak setuju LDR?
1: LDR bisa saja. LDR bisa saja berhasil.
0: Oke. Lo pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Gak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam 4 jaman lah.
0: Jaman batu, jaman emas?
1: Oh enggak jaman.
0: 3 jam ya?
1: Ini 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
0: Itu lumayan loh, 3 jam itu jauh.
1: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
0: Oke. Menarik. Oke, lanjut. Lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? apakah itu akan berhasil atau apa namanya? Mungkin gak sih orang itu berteman beda gender, cowok cewek temenan gitu tanpa ada rasa suka, itu maksudnya pertanyaannya.
1: Menurut aku mungkin, tapi gak lama.
0: Oke.
1: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi gak ada yang berani ngomong.
0: Akhirnya
1: kelamaan, tergantung, gak tahu mau kemana hubungannya.
0: Yeah.
1: Habis itu gak bisa lanjut as pacar, ya udah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
0: Iya sih. Mungkin bukan teman ya. Teman mungkin, sahabat mungkin yang
1: suka. Ya, kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil. Tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
0: Oh iya.
1: Tapi menurut aku kalau yang dibangun dari tengah-tengah bisa dan sama-sama jomblo, cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
0: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Okay. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Okay. Menurutku enggak juga. Tergantung.
0: Tergantung,
1: karena jujur kita enggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
0: Iya, pasti.
1: Sama. Terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah dari fase aku diaktif Instagram gitu ada juga.
0: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi itu namanya? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena kebanyakan informasi, jadi dia pengen berhenti ya.
1: Ya, dan nggak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
0: Iya.
1: Yeah. Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
0: full UN,
1: tidak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
0: UTBK, kenapa jadi UN ya?
1: Iya.
0: Iya, masuk kuliah.
1: Jarang banget buka sosmed gitu.
0: Oke. Oke, pertanyaan terakhir. What do you think? Dari lagu Mana Sayapnya?
1: Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian nggak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya.
0: Oke.
1: Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya tuh hatiku setuju. Jika beruntungku habis di kamu.
0: Wah.
1: Itu dia.
0: Jadi itu harus diingat terus ya.
1: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet.
0: Dan okay.
1: Kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok.
0: Iya.
1: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya enggak tulus dong.
0: Enggak juga ya.
1: Nah, makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
0: Oke.
1: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
0: Pengen sama lu,
1: spesifik. Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya?
1: Iya, cuman kenapa menurutku spesial lain itu karena tanpa menjalani hubungan aja si cowoknya udah ngerasa beruntung.
0: Wow, seru. Tapi juga emang kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti nggak tulus dong. Tapi cantik itu kan relatif.
1: Cantik itu relatif.
0: That's why kenapa gue suka sama seseorang itu karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuman gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
1: Betul, dan cantik kan gak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya, itu dia.
1: Itu dia.
0: Hey, itu dia WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live

0: Radio FM Seluruh Indonesia, masih sama David Brada dan juga Axelo di MLC Music Live Chat Mampro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin Mampro 2 di seluruh Indonesia. Apa nih soal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapkan terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau denger Lin lagi, single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit-Amit, sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah ya, udah sempat
1: itu. Sudah ada di YouTube. Oh ya, editornya Hit Record.
0: YouTube-nya Hit Record. Langsung aja ditonton, yeah. Didengerin sama Pro 2 dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axelo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak yang request. Anyway, thank you banget nih. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axelo. Ya,
1: terima kasih banyak, Kak. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan albumnya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu? Belum ya?
1: Belum tahu. Tapi judulnya udah ada. Mungkin nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng.
0: Alright, dan jangan lupa nih, biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di @axelo_mbbn_.
0: Oke, langsung di follow teman berdua dan komen-komen seru-seruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Kalian gue pamit juga, di sini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue David Prada cabut dan pastinya
1: Axelo cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

Yo, oke, dan teman produk itu dia. Kita sudah ikuti MLC Music Live Job dan juga sampai sejauh ini nih atau memperdua ya, buat kamu yang masih merasakan galau-galau di malam hari ini, buang dulu ya, jauhkan dulu nih rasa-rasa galau kamu nih teman produk di malam hari ini. Dan juga ya teman produk, tentu saja di malam hari ini Rafael akan menghadirkan beragam hiburan untuk menemani kamu di malam ini. So tetap stay tune on produk FM ya teman, terbaik kamu ya, jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Ya oke, dan masih dijaga malam ini tentang memperdua. Jangan kalau malam-malam nih, aduh. Dari bergulirnya pergelaran Piala Dunia nih atau memperoda di 2026, apa nih yang kamu rasakan di Piala Dunia 2026 di turnamen terbesar dunia sepak bola nih memperoda? Atau mungkin kamu merasakan sebuah perbedaan yang terjadi di dalam lapangan, ya mungkin dari peraturan-peraturannya, atau mungkin dari pertandingannya, mungkin dari statistik permainannya, dan lain sebagainya. Mungkin kamu bisa ya, tulis di kolom komentar ya, teman berdua. Langsung saja ya, kirimkan komentar kamu bisa lewat WhatsApp berdua di 0823-9883-9192, atau juga bisa lewat App Store dan juga Play Store. Nah itu di RRI Digital nih teman berdua. Langsung saja tulis komentar kamu ya di RRI Digital nih teman berdua. Dan Rafael tunggu komentarnya. Apa nih yang kamu rasakan di Piala Dunia 2026? Euforianya kayak gimana nih teman berdua? Dan apakah semarak di tahun ini berbeda dengan semarak di tahun lalu? Atau gimana nih? Jangan lupa langsung saja nih tulis komentar kamu nih teman berdua. Langsung saja kirimkan komentar kamu dan jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Rafael. Dimana kita di Pro 2 FM, biar teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Produ

Yo yo yo, oke teman-teman Pro 2, ini dia trivia Piala Dunia Tour 2026 ya, turnamen terpanjang sepanjang sejarah.

Trivia Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen sepak bola terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 negara. Dari sebelumnya, hanya 32. Artinya, lebih banyak tim akan tampil, lebih banyak pertandingan digelar, dan peluang kejutan pun semakin besar. Negara-negara yang sebelumnya jarang lolos, kini punya kesempatan untuk unji kemampuan di panggung dunia. Menariknya lagi, Piala Dunia 2026 juga akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menjadi sejarah baru dalam penyelenggaraan Piala Dunia dengan atmosfer pertandingan yang akan terasa berbeda di setiap negara. Dengan bertambahnya jumlah peserta, format pertandingan juga ikut berubah. Akan ada lebih banyak grup dan pertandingan, sehingga perjalanan menuju babak final menjadi lebih panjang dan menantang. Hal ini membuat setiap tim dituntut untuk tampil lebih konsisten sejak awal turnamen. Selain itu, peluang munculnya tim kejutan juga semakin terbuka. Jadi, sudah siap menyambut Piala Dunia 2026? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapulo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapulo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun 1886.

Yeah, when I see you again, Wiz Khalifa and Charlie Puth. Yang gimana lagu ini menceritakan ya, yang di setiap pertemuan pasti akan ada yang namanya perpisahan. So, buat kamu itu memperdua, jangan ya. Namanya setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan ya. Yang bisa kita ambil dari pertemuan dan perpisahan adalah pelajaran. Yang dimana di setiap pertemuan harus menjaga ya, harus terus dijaga kebersamaan ya, apalagi kepercayaan nih, itulah yang paling penting ya dalam sebuah pertemuan itu memperdua. Jadi buat kamu pesannya untuk selalu menjaga kepercayaan dan juga jangan sampai kamu mengecewakan orang lain, okay? Seperti kamu mengecewakan diri kamu sendiri, dan jangan sampai itu terjadi ya teman berdua. Dan juga mau ngucapin selamat malam saja buat teman-teman Produa dimanapun saja kamu berada. Selamat beraktivitas di malam hari ini. Semoga kamu dapat terhibur dengan beragam hiburan yang sudah dihadirkan untuk menemani kamu di malam ini ya teman-teman Produa. Jangan lupa untuk selalu jadikan Produa FM sebagai headline yang akan terus menemani kamu, menghibur kamu, dan akan tetap terus menginspirasi teman-teman Produa dimanapun kamu berada. Oke, selamat malam, selamat beraktivitas buat teman-teman Produa, dan welcome to the Just Music. Semoga kamu terhibur dan selamat mendengarkan.

0: Putri naik Andon. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Loh, kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produser FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Produser FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Nah, udahlah, cuma netes doang.
2: Beganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Lolo,
4: kok udah rapi sih meja Mohen?
3: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
4: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
3: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
4: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
3: Iya, hilaf.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Perdua Biak, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 94.5 FM untuk temanin teman Perdua semuanya. Sepanjang hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24 malam. Teman Perdua dari Jalan Majapahit Biak, Papua, terimalah salam jumpa kami, sampai di udara, tetap di udara, kali merdeka,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pasti yang gak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hobimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hobimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hobimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hobimpa lagi.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 bersama Dinar Bakhtiara. Informasi pertama datang dari istana nih Tawan Pro 2, di mana Prabowo minta ketum PSSI benahi kompetisi demi Piala Dunia. Presiden RI Prabowo Subianto meminta Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir agar memperbaiki iklim kompetisi sepak bola domestik guna menghasilkan skuad tim nasional yang tangguh dan menembus panggung Piala Dunia mendatang. Rasidya menjelaskan arahan itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo ya saat menerima Erick Thohir dan pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman untuk membahas langkah strategi sepak bola nasional di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Bogor. Di tengah bergulirnya Piala Dunia 2026, pemerintah dinilai menaruh perhatian yang sangat besar ya terhadap masa depan prestasi olahraga, khususnya di sepak bola nih. Prasetyo juga menyatakan pemerintah sebenarnya sangat berharap skuad Garuda menembus turnamen paling bergengsi itu pada periode ini yang kenyataannya tak berhasil lolos, teman-teman. Dan masih di dunia olahraga nih, informasi selanjutnya datang dari Piala Dunia di mana Neymar absen pada laga kontra Haiti di Piala Dunia 2026. Konfederasi Sepak Bola Brasil atau CBF pada Kamis 18 Juni 2026 memastikan gelandang serang tim nasional Brasil Neymar absen pada laga kedua grup C Piala Dunia 2026 kontra Haiti karena masih menjalani pemulihan cedera betis ya teman-teman. Pemain berusia 34 tahun itu tidak akan bermain meskipun sudah kembali berlatih ringan di pemusatan latihan Brasil di New Jersey pekan ini. Sebelumnya Neymar juga tidak tampil pada laga pembuka grup C nih melawan Maroko yang berakhir imbang dengan satu sama pada Minggu 14 Juni 2026 waktu Indonesia Barat. Nah, Brasil akan menghadapi Haiti di Philadelphia pada Jumat 19 Juni ya waktu setempat atau Sabtu pagi waktu Indonesia Barat nih sebelum menutup fase grup melawan Skotlandia di Miami pada 24 Juni 2026 2022. Neymar telah menepi di lapangan hijau sejak Mei lalu setelah menderita cedera otot betis tingkat 2 di kaki kanannya saat membela Santos.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan lanjut masih dari seputar Piala Dunia 2026 nih tanggal kedua, di mana ada susunan pemain Amerika Serikat khusus Australia kedua tim bidik 3 poin. Timnas Amerika Serikat menghadapi timnas Australia pada pertandingan grup D Piala Dunia 2026 di Stadion Lumen Field Seattle pada Sabtu 20 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat nih. Pada pertandingan ini, baik Amerika Serikat ataupun Australia membidik kemenangan agar bisa memastikan dirinya lolos ke babak selanjutnya. Selain itu juga, Amerika Serikat dan Australia tentu ingin melanjutkan tren kemenangan setelah berhasil mengemas hal positif di pertandingan ya. Amerika Serikat di bawah asuhan pelatih asal Argentina, Mauricio Pochettino, kembali menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan mengandalkan Matt Fest sebagai penjaga gawang. Selanjutnya terdapat nama Alex Kreman, Chris Richard, Tim Rim, serta Anthony Robinson sebagai 4 pemain di belakang Amerika Serikat. Dan sekian Info Pro 2 bersama Dinar Bakhtiara.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Ada hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman berdua semuanya nih, dan baru aja ya kita dengarkan bersama-sama nih teman berdua lagu yang selalu pas untuk mengawali hari ini nih, yaitu Selamat Pagi dari Ran. Semoga lagu tadi bisa menambah semangat teman berdua semuanya dalam menyambut pagi yang cerah ini ya. Dan apa kabar nih teman berdua semuanya di hari Sabtu pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya siap menikmati akhir pekan yang udah ditunggu-tunggu nih ya teman berdua. Dan tentunya juga masih bersama Dinar nih pada Selamat Pagi teman berdua yang tentunya siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih. Tadi dari jam 5 sampai jam 6 pagi teman berdua udah ditemani dengan lagu-lagu pilihan ya di Just Music nih. Kemudian tadi Dinar juga udah menyampaikan nih berbagai informasi menarik di Info Pro 2 nih teman berdua. Dan tentunya sekarang kita lanjut menikmati suasana pagi hari ini bersama pada Selamat Pagi teman Pro 2 dengan berbagai informasi, obrolan santai, dan tentunya nih teman Pro 2 lagu-lagu terbaik yang siap nemenin aktivitas teman Pro 2 semuanya sepanjang menjelang siang nanti ya teman Pro 2. Karena ini hari Sabtu pastinya suasananya ya teman Pro 2 sedikit berbeda nih. Ada yang mungkin masih siap-siap untuk berolahraga pagi, ada juga yang sedang menikmati kopi dan teh hangat nih di teras rumah ya, atau juga ada yang tetap bekerja teman-teman juga kayak Dinar kayak gini tetap semangat bekerja, dan ada juga yang masih menikmati waktu santai bersama keluarga nih. Tapi yang jelas teman-teman juga, apapun aktivitas teman-teman juga semua di pagi hari ini semoga berjalan dengan lancar dan tentunya menyenangkan ya teman-teman juga. Tapi yang penting jangan lupa awali hari dengan senyuman terbaik kamu teman-teman berdua, dengan pikiran positif, rasa bersyukur, karena memang akhir pekan yang menyenangkan tuh biasanya dimulai dari pagi yang penuh semangat teman-teman berdua. Jadi biar tetap semangat, jangan kemana-mana, tetap barengan sama Dinar di Spada Selamat Pagi teman-teman berdua, hanya di 94.5 teman-teman berdua, biar teman terbaik kamu.

0: Ini adalah kepribadian seseorang ketika mereka selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, ini juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut tukang crowd research PhD, pasangan yang ini biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami klinik adalah dengan terus-menerus menguntit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2FM.

94.5 Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinardi pada selamat pagi teman Pro 2 ya. Siap jadi teman terbaik kamu ya untuk memulai hari ini teman Pro 2 semuanya. Nah teman Pro 2, belakangan ini kan kita sering banget pastinya ya melihat berbagai tren gaya hidup sehat di media sosial nih. Mulai dari olahraga yang sedang populer yaitu kayak membership gym sampai menu makanan sehat yang harganya tuh kadang bikin dompet ikut olahraga juga nih teman Pro 2 ya. Padahal teman Pro 2, menurut sejumlah dokter dan ahli kesehatan nih ya, hidup sehat tuh sebenarnya nggak selalu harus mahal loh teman Pro 2. Bahkan salah satu aktivitas yang paling sederhana aja kayak jalan kaki tuh justru menjadi olahraga yang sangat direkomendasikan untuk menjaga kesehatan tubuh nih. Nah, jalan kaki sendiri itu memiliki banyak manfaat loh teman Pro 2, mulai dari membantu menjaga kesehatan jantung, melancarkan sirkulasi darah, terus juga bisa membantu mengontrol berat badan hingga menjaga kebugaran tubuh secara keseluruhan teman Pro 2. Yang menariknya nih teman Pro 2, aktivitas ini tuh bisa dilakukan hampir oleh semua kalangan ya contohnya ya. Karena jalan kaki itu adalah hal yang simple, mungkin kita juga setiap harinya juga melakukan itu teman Pro 2. Jadi tidak membutuhkan alat khusus, tidak perlu biaya mahal dan bisa dilakukan kapan aja nih sesuai waktu luang yang dimiliki ya. Dan kamu juga cukup meluangkan waktu sekitar 20-30 menit ya setiap hari untuk berjalan kaki nih. Baik di sekitar rumah, kompleks, pantai maupun taman ya, udah bisa menjadi langkah kecil menuju hidup yang lebih sehat teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kadang tuh memang kita tuh terlalu fokus ya mencari cara sehat yang rumit nih. Padahal solusi sederhana udah ada di sekitar kita nih. Karena pada akhirnya nih teman Pro 2, yang paling penting itu bukan olahraga yang mahal itu adalah atau yang viral ya tentunya teman Pro 2. Jadi yang paling penting itu bukan olahraga yang paling mahal atau viral nih, tetapi olahraga yang bisa dilakukan secara rutin dan konsisten tentunya. Karena yang susah itu sebenarnya konsistennya ya teman Pro 2 dalam melakukan segala hal untuk merubah hidup kita tuh yang menjadi lebih baik itu adalah konsistennya yang susah. Jadi memang kita tuh harus benar-benar konsisten dan niat nih teman Pro 2 ya, itu diawali dari niat untuk benar-benar mau konsisten misalkan mau merubah hidup kita menjadi lebih sehat lagi, mau konsisten secara konsisten olahraga itu yang susah teman Pro 2. Jadi jaga konsistenan kalian teman Pro 2 dalam melakukan olahraga. Jadi jangan pikir langsung mau olahraga yang mahal yang viral, jangan, lebih baik yang kecil-kecilan dulu sama teman Pro 2 di sekitar kita, nggak jalan kaki ini, tapi kalau dilakukan secara konsisten maka manfaatnya itu akan terasa ke depannya. Nah, pagi ini Dina mau tanya nih teman Pro 2, kalau teman Pro 2 sendiri lebih suka olahraga apa nih? Jogging, jalan kaki, bersepeda, atau mungkin olahraga lainnya teman Pro 2 yang sedikit fancy? Biasanya Genji tuh suka yang fancy-fancy gitu teman Pro 2. Dan ayo berbagi cerita teman Pro 2 di pagi hari ini langsung aja di WhatsApp kita ya di 0823-9883-9192. Atau juga kamu bisa melalui DM di Instagram kita di Pro2Biak dan Facebook RRI Pro2Biak ya teman Pro 2. Dinar tunggu semua cerita kalian di pagi hari ini. Dan sambil menunggu cerita-cerita kalian, Dinar akan kasih lagu-lagu tentunya untuk menemani kamu. So jangan kemana-mana, tetap stay terus barengan sama Dinar. Selamat pagi teman Pro 2 ya, jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives. Come on.
5: Bring them out. Hey. Bring them out.
6: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Semua 45 sama Pro 2 bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau ngomongin soal olahraga nih ya, ternyata setelah topik tadi banyak juga pesan yang masuk nih, teman Pro 2. Ada yang bilang kalau olahraga favoritnya tuh jogging di pagi hari, ada yang lebih suka bersepeda keliling kompleks, dan ternyata cukup banyak juga nih, teman Pro 2, yang memilih jalan kaki karena dianggap paling mudah dilakukan. Dan salah satu yang udah masuk nih dari Kak Riko di Samova yang bilang, kalau aku sih lebih sering jalan kaki sore sambil dengerin musik nih, selain badan jadi lebih segar, pikiran juga lebih rileks setelah seharian kerja. Nah, terima kasih ya buat Kak Riko yang udah berbagi cerita nih, teman-teman dua. Dan lanjut tadi juga dari Maya di Bosnik yang kirim pesan, yaitu, aku sempat penasaran mau coba olahraga yang lagi tren sekarang, Kak Dinar. Tapi setelah dipikir-pikir, jalan kaki juga udah cukup bikin badan bergerak, yang penting rutin, bener banget kan? Ini dia ya pentingnya, poin pentingnya teman Pro 2. Kadang kita tuh selalu sibuk ngikutin tren olahraga terbaru sampai lupa bahwa kesehatan itu sebenarnya bukan soal olahraga yang paling mahal atau paling viral di media sosial teman Pro 2. Karena sejatinya olahraga terbaik adalah olahraga yang bisa kita lakukan ya secara konsisten. Mau jalan kaki, jogging, senam, bersepeda, atau sekedar aktif bergerak di rumah, semuanya tuh punya manfaat untuk tubuh kalau dilakukan secara rutin tentunya. Apalagi di akhir pekan seperti sekarang ini teman Pro 2, ya rasanya sayang kalau pagi yang cerah hanya dihabiskan rebahan terus nih. Meski nggak masalah juga sih sebenarnya ya, sesekali menikmati hari libur dengan santai. Tapi jangan lupa sempatkan tubuh untuk tetap bergerak ya, teman Pro 2. Nah, jangan kemana-mana karena Dinar masih punya topik obrolan lainnya serta informasi-informasi menarik ya, teman Pro 2. Jadi, stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu.

0: Yow, welcome deh.
1: Ya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Ya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

94.5 FM Pro 2 Bia, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalau mendengar kata awet muda nih, biasanya kan yang terlintas di pikiran kita adalah skincare, serum, sunscreen, atau berbagai produk perawatan kulit lainnya ya. Padahal nih teman Pro 2, menjaga kesehatan kulit ternyata nggak hanya dari luar aja ya, tetapi juga bisa dimulai dari apa yang kita konsumsi setiap harinya nih. Nah, berdasarkan sebuah artikel menarik dan beberapa makanan sehari-hari yang ternyata nih dapat membantu menjaga kesehatan kulit dan membuat tampak lebih segar serta awet muda loh teman Pro 2. Dimana salah satunya adalah alpukat yang kaya akan lemak sehat dan vitamin E. Kemudian ada juga tomat yang mengandung likopen, senyawa antioksidan yang dapat membantu melindungi kulit dari paparan sinar matahari nih. Ada juga teman Pro 2 ikan berlemak seperti tuna dan salmon yang mengandung omega 3. Itu baik untuk menjaga kelembapan serta elastisitas kulit ya. Selain itu juga buah-buahan nih teman Pro 2 seperti jeruk, pepaya dan berbagai jenis yang bisa memberikan juga kayak vitamin C yang berperan dalam membentuk kolagen nih teman Pro 2. Menariknya teman Pro 2 ya, sebagian makanan ini cukup mudah ditemukan nih dan bahkan sering menjadi bagian dari menu sehari-hari kita teman Pro 2. Jadi untuk menjaga kesehatan kulit ternyata tuh bukan hanya soal perawatan dari luar aja nih teman Pro 2, tetapi juga soal bagaimana nih kita merawat tubuh dari dalam melalui pola makan yang sehat dan seimbang tentunya. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, karena dia masih punya banyak informasi lainnya dan obrolan-obrolan seru tentunya. So, stay tune terus barengan sama Dinar, hanya di 94.5 FM Pro 2 Bia, teman terbaik kamu.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Jokowi.

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah loh, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives in.
3: Come on.
4: Bring them out.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.

What kind of pills do you want?

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu ada momen paling sial yang bisa dialami seorang pemain bola? Mencetak gol ke gawang sendiri atau yang dikenal sebagai gol bunuh diri. Di Piala Dunia, rekor gol bunuh diri terbanyak dalam satu turnamen dipegang bersama oleh 3 negara, Meksiko dan Bulgaria di Piala Dunia 1946 serta Rusia di Piala Dunia 2018. Masing-masing mencatat 4 gol bunuh diri. Bayangkan betapa menyiksanya hal tersebut. Tapi yang membuat fakta ini menarik, gol bunuh diri sering terjadi bukan karena ceroboh, melainkan karena tekanan serangan lawan yang begitu intens hingga pemain bertahan kewalahan. Jadi secara tidak langsung, banyaknya gol bunuh diri justru menunjukkan seberapa hebat tekanan tim penyerang. Tetap pada sisi positifnya kan? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: buku-buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar, tentunya di Yespada. Selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih teman Pro 2 semuanya ya. Dan enggak ngerasa nih teman Pro 2, pagi terus berjalan dan semoga sampai saat ini aktivitas teman Pro 2 semuanya tetap berjalan lancar juga ya. Dan kalau biasanya hari kerja identik dengan buru-buru nih, alarm yang terasa cepat berbunyi ya, dan daftar pekerjaan yang udah nunggu sejak pagi nih. Nah, di hari Sabtu ini biasanya punya suasana yang lebih ya, sedikit berbeda teman Pro 2. Ada yang mungkin memilih olahraga pagi, beres-beres rumah, pergi ke pasar, atau malah masih menikmati waktu santai sambil rebahan ditemani secangkir kopi yang hangat tentunya.

hari Sabtu nih tahun tua dua Dina jadi penasaran nih. Tahun tua dua itu termasuk tim yang memanfaatkan akhir pekan untuk produktif atau justru tim yang menjadikan Sabtu sebagai hari untuk recharge energi nih tahun tua dua? Karena kadang-kadang nih ya menghabiskan waktu untuk beristirahat itu juga merupakan bagian dari produktivitas teman pro dua ya. Jangan salah, dikira kita malas-malasan padahal itu juga bagian dari produktivitas untuk mengistirahatkan tubuh kita setelah seminggu ini ya bekerja, beraktivitas, mungkin ada yang kuliah dan segala macam teman pro dua. Tubuh dan pikiran tuh juga butuh waktu untuk mengisi baterai setelah 5 hari beraktivitas, benar ya teman pro dua. Jadi kayak tubuh kita tuh juga butuh waktu. Jadi walaupun kita di hari weekend itu cuman istirahat lah istilahnya, tapi itu udah termasuk dari produktivitas kok teman tua dua. Tapi yang pasti apapun pilihan teman tua dua semuanya di pagi hari ini, jangan lupa sisihkan waktu untuk melakukan hal-hal yang bikin hati senang teman tua dua. Entah itu mendengarkan musik favorit kamu, jalan santai, berkumpul bersama keluarga, atau menikmati sarapan nih kesukaan kamu ya teman tua dua. Karena kebahagiaan di akhir pekan seringkali datang dari hal-hal sederhana yang kadang kita lewatkan saat hari kerja. Dan coba deh kirim sama Pro 2 semuanya nih, kirim pesan di Pro 2 Biak. Kalau Sabtu pagi seperti sekarang ini, aktivitas favorit teman Pro 2 semuanya ini apa sih? Apakah masih rebahan? Atau lagi olahraga? Atau justru udah sibuk sejak subuh tadi nih teman Pro 2? Jadi yuk cerita, berbagi cerita di pagi hari ini barengan sama Dinar. Langsung aja kirim di WhatsApp kita di 0823-9883-9192. Atau juga bisa melalui Instagram kita ya teman Pro 2 di Pro 2 Bijan Facebook RRI Pro 2 Bijan. Dan Dinar tunggu semua cerita-cerita kalian teman Pro 2. Tentunya jangan kemana-mana ya. Nanti setelah ada yang masuk Dinar akan bacain. Dan tetap ditemani dengan musik-musik pilihan tentunya untuk menemani kamu di pagi hari ini. Karena sepeda masih akan terus menemani pagi hari kamu, jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus bareng sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya, Dek. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan, Dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong, Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodway FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Produen. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM.

0: sobat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejati, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.

0: Iya dong, keren kan?
1: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apanya?
2: Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

95.2 teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, jam telah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Timur nih, di mana kita akan melakukan pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik Kemenparekraf, di mana kali ini Dina akan memutarkan lagu yang berjudul DST ya, dari Wong Sepele teman Pro 2. So, selamat mendengarkan dan tentunya sekian terus di 94.5 teman terbaik kamu.